0: 7 y 14.
1: Papa yong rufin kantar kamun kechuan sitarar upia par kamun apa kechuan siwang cebolla kasta kunakanke mañana me voy tse gorat gor kamun kechtiek payar.